ཁྱི ཕྱད མི ཡོད ཀྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ

ku sambi yila ang kharme de tundap jibi yin sik la thangshin ji lankur nang shema kang lig ni tungde lamchen je ti shema nyong kwan ji chimte jebr sung lankur tungchu lamab je ni ru ke be lamur de ma mang po te zame pi thangshin ji lankur chung juk sa thang ye na yang tan ke jem juk sa li gwan me de tester den shuk sa chung zam sung wa na ma shi lor de jong lam che ji jani ji pa na dani lankur ji ma dir jab sung nyam bi ngang chab dang ji thangshin ji lankur ji chen kur hi ji ji bi ma dir ga yu thab zam shung lankur ji ma dir ga yu thab shung na yang chen kur hi ji ji bi jin ji chun zin ma ta par lankur lam dam ji xiang ki nang de thong ma la mi chun pu me na yang lankur la chakchun chenpo khura maasil shema nam gangsan thuri. Gavdeer thangshin cha semse, lankur shangnung ni yam tenpa tang nyamsob shepir rosong borchin shik gingi yambi tugu. Rangchim cha charchin shenpa tang likar shigma tak yambi rosong chenpo ten rak tongtab gala yud. Jirnab lankur na ma delag yu chil shangnung da lukpa yambi lamro wa di jang gan chakhi khin karuk shi na nyam. Dini thangshin ab lankur li waab di lamru waa tiri joolag cherengir ngil chansam tangna chukam siyami. Yin na yang mangla jangdung zershing polo nyekhala sunzam yambi lamru waa di lankur cho rangi kor ni ngurtang thukpari li. Ngi jibshir gurmoh tirgi si lantab. Madi semsa tatung thangshin jib lankur tungwi laksal yagpo mebi gongi tunchin thomba siyambi thangshin ji marung hamtsul shechen dhig nyam. Dini thangshin ji Chuchi xiongnam chichi jua tibjig bi ngi chulag yu chilab lankur chi xiongkur chi bi lankur lukpari di. Ngi chimchi ngkika xiambi tu dardag nitsan dindra tuan bi chichi rukram chanzam si nama chukam si thangshin ji atik tapsa jingang nipsha di. Zhangdung gi thangshin ji xia bi gacha didag di di kongcho dang ji lankur ngib dang ni lukpana man ngi xiongnam chichi jua bir nipa gang yul ji junggan sabruk shi ji kimab lang. Gabdir thangshin jang jung ngar lang ni Gati cho jiag zhonglam chichib jia nipjig me na ngi yiv lankur jia kaluo jirdun me biag nitsan da yung tun masil jiag gaxi jiang chira sungu. Lamtan zhomkan ji zhongma ci rimzhi tunjim xiongan tongwi cangma nyamdarib ni stamurti. Dini zhangdung gi gati cho jiag lankur jiag jiangkur xie chichig me na lankur lukdun me li. Jirtar jia jiang dini chula rangni lanbayin si Rangni la tatung tundag gal chenpo shik dribji yo bi lamsang roji yin shibjod. Yin na yang thangshin ji kub zong ni zhonggan chanzi maksab giwi a tsikim tarjil shi. Dini deryu ji zhongma tsuchu da zhongma shiki, dina nga zi nyentu khun ma lag lan dihkur dagshib shi dribjig na chug ji dringgo tun. Nyentu khun ma lag na zhongdan di ganyul shi san bi rimzhi nyentu ba shikin bi, zhongdan dar ngar ni tabar kong la wangzhig chenpo dan bi cangmi kong la lomi dang yechi qianbo shi giyo de. Dier din tangxin dang zhangdong ni gi nintu khun ma lag ji guwa dang guba nyandu liu bi zhongma shi gi nintu khun ma lag la kabar dang ni kong dunjin tunsa dirig danjin shi. Nintu khun ma lag ji dunjin shungwi ngabshi war sim la jilun shi di tangxin jib lang kurim yug zhig me bi cikitagab cha de. Yina yang yil panbi namjir dang ji tangxin lab yudu ne. Gati cho jiv lankur korni yung kibag zabzib yagpo shi yo na Zhangdung gi zhonglam chichig cho zi yo pa lamsang hi tab la Wamtsung jiv lankur datag tongwa dang tongdag tongwa sog jiv sha tab jo tab Dindrab shi yo na dunjin da yang zhong masil jiv sha le Gabdir Zhangdung gi nintu khun ma lag jiv gacha tima tag Lui cambi ngang ni tangshin la Cho ji nyon dang Nintu khun maa lag jik songpa ngomab dindiga. Chul rangni ji yezib maabshi pichin jiridi. Jibshugu lankur tungr kibag zabzub shegi siib jodi. Nintu khun maa lag ji ka tsan korni zhangtung la. Yinna yang zatun tugu chuji jang gancha ngijan shing kargi siib jodi. Dina jibshir yinnam si zhangtung ka ngomduk yung sanjir ni dertar jodi. Shkabdir zhongma ci zhangtung la tabzin, Nintu khun maa lag na dir jin ni zhangu zhangzhig namkwan shig yin siib jodi. Dini nintu khun maa lag ji
ཁྱི ཁྱི ལྡོད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཉེན་ཏུ ཁོན མ་ལག་ཅེ ཁ་ཆ་དེ ཐི་ཅི ཅང་ཏུང་ གསེམ་སང་ ནི་ལིག་དང་རྒྱམ་ཚན་ཡོལ་ཉམ་ ཡན་ན་ཡང་ཁུ་སམ་བར ཁོ་རང་ཅིག་པིན་གན་ཡན་མ་སལ་ཉམ་ནི ང་ཅིག་པིན་ནོན་ཆལེ་ནམ་སི་ཅི་པ་ན ཉེན་ཏུ་ཁོན་མ་ལག་ཅེ ཉེན་ཁི་ནི་ཚ་ཏོན་གབ་ཐང་ཤིན་ཅི་ཁ་ལོ་བི་ཡེ་ཟམ་ནན་བོ་ཤིལ་གི་པི་ཨིང་གན་ལག་པར་བྲབ་ཐམེ་པར་ཏིན ཉེན་ཁི་ནི་ཚ་ཏོན་བི་ཏལ་ཁོ་ལ་ཡང་ནོན་ཆལ་ངི་ཅན་ཤིག་དན་ཡོ་པི་ལིན་ཟུན་དེ་ཡན་གན་ཐང་ཁར་གི་ངི་ཡན་ ཁྱི་རང་ནི་ཁི་རང་གི་ནོན་ཆལ་གི་རྫོང་ནི་གན་ཆག་ཅིམ་ཚོང་ཁར་གི་སི་ཁོ་རང་ནི་སོ་སོ་ནི་གན་ཤེ་ཁན་ཁར་གི་བི་ཅུང་གོ་ཏན་ཅུང་གོ་དེ་ལ་ཅང་ཏུང་མེམ་ཐན་ཡོ་ལ་ཐང་ཤིན་ཡང་མེམ་ཐན་ཡོ་པ་རེལ་ཨ་ནི་ཚན་དེ་ཐག་ཅུལ་ཡག་པོ་ཤུང་བི་ཅུང་མ་ཚང་མེ་ཐང་ཤིན་ལ་རུག་ཤེ་དེ་ལང་ཁུར་ཤང་ནང་ནི་ཡན་ཐན་ཐང་ཤིན་ཅ་སེམ་
ཁྱིན ཁྱིག ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན Tenda yena nga ajang lag mekhsul rima yinbi rungni la mirchun mpupi che te mekhsul ta masung na chukpa maayi nam si jiba na nintu khun ma lag jin zimamil ngang nitim che don chan nishtik bi nang chan lag sambi nang tanbib jiba ta na rungni che nyankar yu wi kur je tanbib na gogni tang lirgu tala mkse jing gancha yu mr jo naman cham gangin ser na gamcha je nyanchi nitsa ton kwa mkse jing gancha yu ma de zi nirchub hirtag jini Sosu mkse lak tanbib shibi ingana dribgi pali, zaadrg nyeyu la kaya ni gipi di sif trin juwa tang, rangan karmil sunjuk shil marung shibshad.